0: You are listening.
1: 103.9 FM.
2: Udah jam 8 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.
3: We don't stop the music.
2: Dari Jalan Dipati Ukur 103 Bandung.
3: Inilah
2: 103.9 Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
4: Eh, tempat sampah di mobil lo nggak ada ya? Gua mau buang sampah nih.
5: Tinggal buka jendela aja, terus buang keluar.
4: Nah, ini nih, contoh orang yang bikin jalanan jadi kotor. Mobil puluhan juta bisa lo beli, tapi tempat sampah yang puluhan ribu doang nggak bisa lo beli. Heran?
5: Yaelah, sampah kecil doang.
4: Eh, denger ya, mau besar kek, mau kecil kek, tetap aja itu sampah. Hakikatnya, sampah itu dibuang di tempat sampah, bukan di jalanan. Kebiasaan jelek lo piara. Kambing no, lo piara biar untung.
2: Membuang sampah sembarangan tidak hanya melanggar hukum, tapi juga berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan, baik di jalan maupun di tempat umum lainnya ya. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
6: 103.9 FM. It's Hai semuanya, Nyoman Paul di sini. Untuk semuanya jangan lupa follow sosial media @hitsunicomradio dan juga subscribe YouTube-nya biar kamu semakin nih. Hits Unicom Radio, radio paling hits di Bandung.

0: waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom
1: Radio. Sobat Hits, sebentar lagi kan kita menjelang libur sekolah ya.
2: Iya.
1: Nah, ini kesempatan libur sekolah ini tuh dimanfaatin sama Kementerian Pariwisata untuk dukung program Bina Holiday dan Back to School 2026 guna ngedongkrak wisata belanja di masa libur sekolah.
2: Jadi Kementerian Pariwisata barengan sama Kementerian Perdagangan dan Hipindo atau Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Pembelanjaan Indonesia resmi ngebuka program Bina Holiday dan Back to School 2026, Sob. Wakil Menteri Pariwisata Ibu Niluh Puspa menyatakan bahwa momentum libur sekolah ini sangat-sangat strategis lah buat ngegerakin ekonomi domestik sekaligus mengejar target 1,176 miliar perjalanan pariwisata Nusantara. Program yang berlangsung dari 8 Juni sampai 12 Juli ini melibatkan 414 pusat pembelanjaan di 24 provinsi.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Ibu Diah Roro Esti Widya Putri optimis transaksi program ini bisa mencapai 30 triliun rupiah. Untuk mendukung mobilitas warga, pemerintah juga telah menyiapkan stimulus anggaran 190,5 miliar rupiah berupa diskon transportasi kereta hingga kapal laut. Selain itu, ada pula insentif pajak atau PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi mulai 24 Juni hingga 5 Juli mendatang.
2: Tekuk Mozambik 1-0, Timnas Indonesia catatkan tren positif di laga FIFA Matchday. Sementara, Meksiko jamin pembukaan Piala Dunia 2026 tetap aman.
1: Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan kedua beruntun usai menaklukkan Mozambik 1-0 pada laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol tunggal kemenangan Garuda dicetak oleh Ole Romney usai memanfaatkan umpan terobosan Ragnar Oratmangun. Hasil manis ini sekaligus menjadi catatan clean sheet ketiga dari 4 pertandingan Indonesia di bawah asuhan pelatih baru John Herdman.
2: Kita beralih ke kabar Piala Dunia 2026. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memastikan upacara pembukaan turnamen bakalan berlangsung aman dan kondusif, Sob. Meski ada ancaman demonstrasi dari Serikat Guru Nasional. Kalau kita melihat sosial media ada ya, Pan, ya, rame banget tuh.
1: Oh, betul, soal Piala Dunia.
2: Bener. Ya. Dan Sheinbaum menegaskan kalau pihaknya nggak akan menggunakan tindakan keras aparat untuk merespons aksi massa tersebut, Sob. Jadi bakalan aman. Dan Meksiko sendiri mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Nantikan Hits News berikutnya. Cuma ada di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

0: Sobat Hits, kira-kira kenapa ya kalau kita posisi lagi genting atau lagi panik, manggilnya mama, mama gitu?
1: Kita bahas di Muter Otak.
0: Tadi sempat kita bedah ya, dengan point of view yang berbeda.
1: Oh iya, point of view yang tentunya berbeda dari gua dan juga Kanjar.
0: Iya, yeah. Kalau dari gua, kenapa kalau lagi posisi genting, manggil-manggil mama? Karena kalau sama papa gak akrab. Sesimpel itu.
1: Sesimpel itu, iya. Ya. Kalau menurut gua, tadi kenapa kita manggilnya mama? Karena dari dulu ini, mama adalah salah satu orang yang menjadi andalan kita.
0: Dari kecil ya?
1: Betul. Bahkan jangankan kita berdua, Kanjar. Band Queen.
0: Queen?
1: Mama.
0: Oh iya. Itu berarti lagi posisi genting ya?
1: Iya, sebenarnya lagi genting. Tapi gara-gara itu pecah kan?
0: Iya.
1: Nah itu mungkin genting kan. Aduh, bikin apa ya kita?
0: Bahkan Gufron aja dipanggil mama kan? Bukan papa.
1: Saking pentingnya.
0: Iya.
1: Beliau bisa mengajak orang-orang gitu ya berbuat baik.
0: Iya, yang gue bilang tadi Van,
1: ya.
0: Kebanyakan yang suka manggil-manggil mama itu cewek.
1: Oh ya, tadi lu ngomong gitu ya, banyak cewek.
0: Sekarang kita udah terhubung sama salah satu wanita yang pagi-paginya kerja juga sama kayak kita.
1: Oh,
0: ada Gita, penyiar Urban Radio. Selamat pagi.
2: Halo, pagi.
0: Asik, sama-sama on air nih.
1: Waduh. Aku kangen deh.
2: Iya cuy, lagi lagu nih.
0: Oh iya, gak apa-apa.
2: Kangen. Bentar. Tadi yang bilang kangen siapa ya?
0: Ini yang bilang kangen Devan.
1: Iya. Kangen programnya ya.
2: Oh, kangen maksudnya. Kangen rumah pertama maksudnya.
0: Iya.
1: Ya kan lu yang gantiin kita berdua.
0: Benar. Itu berarti kita enggak lupa sama kulit. Nah, gitu loh.
1: Emang ada yang lupa sama kulit, Jar?
0: Ada aja ya Git ya.
2: Kacang dong.
0: Iya. Gita, apa kabar Gita?
2: Baik-baik aja. Kalian gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga nih Gita.
1: Beda kalau di Hitsunicom tuh ya, kalau ditanya apa kabar jawabannya healthy, rahayu, bismillah, amin.
0: Nah, coba, apa kabar Gita?
2: Oh gitu?
0: Healthy. Coba ikutin healthy.
1: Malah tawa lu.
0: Jangan semuanya disamain, Van.
1: Oh iya, memang gak mau healthy radio lain ya.
0: Pengen healthy juga. Gita, tadi kita lagi diskusi nih gue sama Devan.
2: Ulang dong.
0: Oh, yang tadi healthy?
2: Ini healthy. Oke. Iya. Udah tuh gue juga mau ikutan tau.
1: Oh ya udah.
0: Ya udah. Coba dah.
1: Healthy. Rahayu, bismillah, amin.
2: Rahayu, bismillah, amin.
0: Nge-rap deh. Emang sinyal ente.
1: Git, kita mau nanya Git. Kenapa kalau misalkan kita lagi di keadaan genting atau kita lagi ketakutan, itu orang yang pertama kita panggil mama?
2: Ini menurut gue sih kayaknya dari kecil tuh apa-apa minta tolong tuh sama mama deh. Jadi kayak, "Mah, lihat baju aku di mana? Mah, kemarin aku naruh ini di mana ya?" Jadi apa-apa tuh selalu mama. Jadi kalau misalnya kita nih di keadaan genting, misalnya kayak kan kadang-kadang orang tuh suka lapah ya, jatuh, yeah. "Mama." Nah, gue tuh sering banget kayak gitu. Kayaknya itu sih dipikir gue begitu ya alasannya.
0: Oh, kenapa nggak kepikiran kakek gitu atau uyut gitu
1: atau uah.
0: Uahnya umuh tapi
2: kejauhan nggak sih, karena yang selalu ada di sekitar kita tuh mama gitu loh.
0: Bukannya yang ada buat kamu tuh aku ya?
2: Tapi nggak ya?
1: Malah Kanjar ini ada kesempatan dikit masuk.
0: Gak, bukan kesempatan.
1: Apa dong?
0: Itu namanya pertemuan hati.
1: Waduh, hati-hati ayam lu.
0: Oh gitu, berarti point of view dari lu gitu ya Git ya?
2: Iya.
0: Oke deh, terima kasih banyak loh buat.
3: Shabashate 90.4.

0: nami kampana e PPA. PPA pun to wana mi pohonna na kampana ke ana eso wista tau teaka are e amena yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te giribas. Aikai ana main services I bugin te giribas. Dinanon na na radio awana pebani kongora eto wikira.
1: The radio. Kata nawa tak kita promote nak ini nakuan business. Korang wanting ini kong orang. Nakar ni nampung orang. Aika abang orang. Ibu kita boleh dengan nama macam. Sexy ngaya. Mac. Kena nanti ada antara pan kong orang. Eh, tuh kita. Awan kau nak nanti kalian kena nampung promotion. Ibu kita nampung business. Kena nanti nampung face. Tuh kita. Kena nanti ada antara pan kong orang. Eh, tuh kita. Ah. Itu mana tuan yang kau nak? Nikah ini yang kata nawa tak. Nikah ini yang nampung orang. Bayar kau nak? Anak orang kita kiri wanting boleh dengan nama macam. Kena nanti saya tuan yang tanya tuan.